0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Kamu yang aku butuhkan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu

0: setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti.

0: Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Besti, dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali di SLL hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat walafiat. Seperti biasanya, kembali saya Ujarul Iman menemani Anda berbagi salam melalui layanan telepon di 081-14-13-10-66. Semoga semuanya pada happy dan sehat, semangat melakukan aktivitas apapun hari ini. Dan paling tidak punya waktu untuk request dan menitip salam untuk siapa dan di mana. Dua lagu yang sudah saya berikan tadi, ada Ayu Ting Ting, Geboy Mujair, dan ada Denada Ma'e. Ya, sebelum saya buka layanan teleponnya, kita dengarkan dulu yang ini.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
2: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
3: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Baik, sobat pecinta SLL Dangdut, itu dia Rita Sugiarto dengan lagunya Si Kecil. Dan sekarang sudah berbunyi. Assalamualaikum, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, Bunda Mariam. Lagu apa, Bunda?
1: Lagu itu yang saya bilang yang anu jatuh cinta apa titik puspa. Coba cari dulu, Pak Mujir.
0: Oh ya, nanti mudah-mudahan dapat, Bunda.
1: Iya, kalau tidak ada, ganti saja. Untuk di Desa Kelala Timur, keluarga saya selalu. Bulina di Pintrang juga, saya juga di sana.
0: Ya.
1: Cucuku di Maros, Novi saya juga di sana. Cukup di Angkatan Laut di Korea. Siapa lagi?
0: Papa Pio.
1: Semoga sukses.
0: Ada Pak Mardianto.
1: Ada Pak Mardianto.
0: Ada Leman sama Wati. Ya, orang Polman itu. Ada Ira di Majene. Semuanya lah, oke ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Dengan siapa? Hei, siapa nih? Dengan siapa?
1: Papa Wati.
0: Oh, Papa Wati. Leman, iya. Lagu apa nih, Leman?
1: Lagunya Pertemuan.
0: Pertemuan, oke. Untuk siapa lagunya Pertemuan?
1: Ada Maria. Ada Papa Wati. Tante, ada Lisa, ada Ome, ada juga Ace, ada siapa lagi, ada juga ya, semuanya lengkap
0: oke hari. Oke, semuanya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dewi. Lagu apa, Dewi?
2: Lagunya Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, oke. Okay. Untuk siapa lagunya nih?
2: Buat semuanya, tapi
0: kecuali. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Waalaikumsalam ya, Haja Eda. Lagu apa Bunda? Ya? Judulnya?
1: Judulnya Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta. Oh iya. Untuk siapa lagunya Bunda?
1: Anak Damula yang sekarang ada di rumah.
0: Oh iya, lagi.
1: Iya. Dia datang sedang jatanan apokat.
0: Oh begitu, iya. Mudah-mudahan.
1: Sebulan ini dia datang.
0: Oh iya.
1: Lalu datang di rumah
0: raja. Disiram ya. Tidak ada kemarau, tidak ada hujan. Iya, Bunda. Oke.
1: Setiap 2 hari 3 hari
0: dia. Iyalah. Ya Bunda, siapa lagi?
1: Kami bro di Pasaran. Ani di Paris, Noro di Releran.
0: Ya.
1: Anto di Duri, Jaya di Tuping, Amayan juga di Tuping, Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman.
1: Di Baru.
0: Adi
1: di Baru Gair.
0: Iya.
1: Pas Maruben di Wajo. Satu lagi ini Lea Ira Rolisa dan Miska di Jemen. Gibran dan aku di Polman. Untuk Anaska di Rutedo. Untuk ini yang bermasuk
0: Hamsiah di Sekang Mas.
1: Ya di Sekang Mas.
0: Selamat.
1: Selamat. Terima kasih.

0: Claro. Itu seri yang mungkin dalam perjalanan selama tiba dengan selamat di tempat tujuannya. Sedikit selamat bertugas, semoga selalu berbaik dan keluarganya.
1: Amin, amin.
0: Semoga Allah memudahkan rezekinya dan dipanjangkan umur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Hidayah.

Ya. Untuk siapa tadi, Bunda Maryam, kita coba-coba dengarkan lagunya, mudah-mudahan nggak salah lagunya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap berketinggian.

0: iya ga, soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
1: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
2: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
4: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi dan tetap bisa hiburan.
1: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Bunda Mariam, mudah-mudahan sudah terhibur dengan lagu tadi. Itu Jatuh Cinta ciptaan Titiek Puspa, tapi yang nyanyikan Elvy Sukesi dangdutnya. Ya, untuk Kleman, Papa Wati, untuk semua warga Polman dan semua teman-teman yang juga mendengarkan SLL, selamat terhibur. Sambil kita tunggu lagi, ada Dewi tadi, ada Bunda Haja Eda. Ya, untuk Leman Papawati kita dengar sekarang lagunya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

08 1 14 13 10 66.

Bagaimana untuk Antuk di Duri? Apa kabar untuk Acut di Polman? Untuk Fatma, Ruben, buat Bilal di Wajo. Gimana kabar Anaska di Ulu Tedong? Naja di Pasar Sentral. Janggo Badu, Nurul, Bang Roland, Pak Mardianto juga. Iya, salam lewat lagu juga saya berikan buat teman kita yang ada di Pare-Pare ya, buat Bunda Ani, Ani 2 ya. Terus buat Bunda Reni, Eno di Anpol. Warga Slovin semuanya, Lina Sudirman dan Gilang. Buat Wati Ros. Ya, Tondeng nih, kemana Tondeng? Ada Nurlia di Polman. Ada Norva juga, buat Ira di Majene, Alia di Majene, Lisda juga di Polman, Purnama Sari, KMS, buat Chandra di Batu Lapa, halo. Semuanya aja yang masih suka dengan SLL Haji Eda, kita dengarkan sekarang lagunya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

tempat rapat, agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kasihku.

0: senantiasa merindukanmu.
1: Kita KDI.
0: Tidak ada yang lain selain kamu di hatiku.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga

0: Untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Bestie ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Bestie ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Bestie, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Aku bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa. Jika aku bisa, bisa, bisa, bisa, bisa.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
8: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
9: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
8: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
10: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
11: Iya.
12: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
13: Kamu pembunuh.
8: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Iya, gimana nih simpatisan Susi ya buat Anda semua yang masih bersama saya di sini di Susia FM Pindrang. Terima kasih buat Anda. Dan buat kamu yang pengin gabung di sini boleh telepon di 081-1413-1066. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan siapa nih?
5: Intan di Belawa.
4: Intan di Belawa, weh. Napa sih Intan mat telpon? lanjut Mintang.
5: Lagunya Si Telite Si Solangi.
4: Si Telite Si Solangi, lanjut Miki.
5: Wah, semuanya misalnya tanpa terkecuali.
4: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Intan di Belawa. Si Telite Si Solangi, napa si jolo isapa elo nentang, mete si dei putera iero. Lanjut ke lagi si lesurang. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan?
5: Iya.
4: Dengan? Dari Polman. Oh, Ira. Siapa-siapa di Polman?
5: Lia.
4: Halo, dengan siapa?
5: Nurlia di
4: Polman. Oh, Nurlia di Polman. Oke, lanjut nih, lanjut.
5: Mata yang Papole.
4: Mata jam, taja Papolemu. Oke, Mi. Lanjut, Mi, lagunya buat siapa?
5: Yang tadi baru lewat itu?
4: Itu namanya Intan di Belawa.
5: Oh, Intan yang cantik. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Terus ada Andrewi, ada Roland, terus ada Bunda Hilda, ada juga Lemang, ada juga Atu, ada juga Andrewi. Pokoknya buat semuanya aja, Mbak.
4: Iya. Apakah
5: semua Bu Aja selalu bersama keluarga.
4: Amin, iya.
5: Terima
4: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nurlia di Polman, Lia di Polman. Terima kasih. Yang mau telepon lagi boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Kita dengar dulu nih lagunya, lagu Mandar Utayang.

Lagu Mandar judulnya Utayan. Untuk lagunya untuk Nurlia di Polman. Sekarang kita mau dengar lagu Bugis. Ini lagunya si Telik Tesiso Langi. Untuk Intan di Wajo, selamat sore. Kita lanjut nih lagunya untuk Intan.

0: Panas-panas bikin gerah.
1: Beli wo. Ya, oke, itu lagunya si Telitesi Solangi untuk Intan di Belawas selama kita terhibur. Yang mau lagi telepon di sini boleh gabung lagi di 081-1413-1066. Kita lanjut lagunya. Parewa kengak duit sompaku. Yang lagi on the way, apa kabar? Selamat sore ya. Ada Nasri, selamat terhibur. Halo Pak Lukman sekeluarga. Halo juga buat Ibu Murti yang lagi on the way ini, apa kabar semuanya? Ibu Nurheda, selamat terhibur. Ajiati, apa kabar juga? Selamat sore. Ya, ini mau telepon dulu nih. Terima telepon dulu nih. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Oh, terputus nih teleponnya.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Ya, gimana tuh simpatisan Susia lagunya Lorong Pari ya. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Hey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
1: Ini Sakane.
0: Mesakane.
1: Lanjut nih.
0: Iya, lanjut Miki. Lagunya apa? Mesakane.
1: Iya, Mesakane. Mesakane itu tahu Bu Basisang?
0: Oh iya, lagunya apa? Wah
1: iya. Satu nenek, sama-sama kita sama satu nenek.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: apa
0: dulu.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah kalau kabar baik.
0: Iya.
1: Iya. Ya, lagu Bugis, ah.
0: Lagu Bugis, apa, Mi Elona?
1: Utiwi kalau-lau.
0: Utiwi kalau-lau, oke, Mi. Ya. Lanjut, Ki.
1: Iya. Lagu ini...
0: Untuk?
1: Buat Bapak Wati, Mama Wati... Hingga kemudian ada juga Roland, ada juga Antonian Rekan, ada juga Paris Mares, kemudian ada juga Maulana.
0: Maulana.
1: Siapa lagi? Ani di Palmar,
0: Ditahan,
1: Ibu Eda, kemudian Farhan.
0: Iya.
1: Untuk semuanya Mudi.
0: Semuanya ya. Mudi.
1: Kayaknya Susia tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ada yang ucapan selamat sore semuanya.
0: Selamat sore.
1: Ini Mbak Susan ya.
0: Iya.
1: Ya, semangat, semangat.
0: Semangat,
1: Susan,
0: semangat, semangat.
1: Iya, harus kita semangat ya.
0: Nah, iya, semangat, semangat selalu. Kalau, saya ini kalau bicara mi semangat mi.
1: Iya. Ya,
0: Iya, misalkan
1: kalau
0: Mbak
1: Susan ini mau ke tempat lagi atau ke Pulau Wali sama antar apa lah, sama jemput.
0: Beda deh, ya. Andian doi.
1: Ya, ya. Kita mau jemput ambil gula merah di Mama Wati.
0: Oh iya, Insya Allah.
1: Iya, siap ya?
0: Kalau ada waktu.
1: Siap Mbak, Mbak Susan.
0: Siap. Oke mi.
1: Makasih banyak Mbak Susan.
0: Makasih ya. Kembali.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesakan Nek di Polman. Terima kasih. Kita lanjut lagi terima telepon yang berikut. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa-siapa ini?
2: Dari Sopeng.
0: Dari Sopeng Ahmad Yani. Iya, Ahmad Yani di
2: Lagu?
0: Sopeng. Lagunya apa, Ahmad Yani?
2: Lagunya ane.
0: Lagu Bisa. Judul?
2: Apalagi tuh?
0: Ini ada macam.
2: Besti palsu.
0: Hah?
2: Besti palsu.
0: Hi, kesiasa iya. Besti palsu sepele.
2: Iya.
0: Dia itu ya palsu asli mo kak ya bestimu Ahmad Yani.
2: Oh iya. Asli lah pak.
0: Asli. Besti palsu siapa yang penyanyinya? Jolo nih gajer pake lona besti palsu.
2: Ayo betoni ser pake lona.
0: Tanyain Jolo pele aja musap pak besti palsu asli musap pak.
2: Masalah-salah nih pale dolo.
0: Iya salah-salah nih pale nah.
2: Ani di pare-pare ada Ira di Majene. Nah jadi sentral.
0: Iya.
2: Ada Aji Eda, ada Leman di Polman, Aldi Bro.
0: Iya.
2: Ada Bobby di Polman, Toluri di Endrekan.
0: Iya.
2: Sang Saptra, Wai Dingal Pindrani, Mama Wati, ada Sultan di Baru, ada Bunda Maria, ada Aimang, ada Pak Mardianto, ada Nasri, dan semua-semuanya nih.
0: Semuanya, Mi. Okay.
2: Ada lagunya?
0: Ada, Mi.
2: Oh iya, makasih banyak, Mas.
0: Oke, makasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng. Mungkin di Besti Palsu. Ita aja ngejolo deh. Kesini lama telpong. Halo.
3: Halo.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aji Eda di Rajang. Lanjut Miki.
3: Ini nawa sabara
0: kok kuruntuki Besti Palsu. Tajani metu. Lanjut ke Aji Eda untuk siapa? Pak Margianto, iye. Ahmad Yani. Ada
4: Bobby.
0: Tadi Bobby.
4: Yusuf.
0: Leman.
4: Mama Wati yang Papa Wati.
0: Iya. Ada tadi Mesa Kanek judulnya he.
4: Mesa Kanek, terima kasih. Andi Bro di Panaparang.
0: Iya.
4: Ani di Pare, Nurul di Lele.
0: Nurul. Iya.
4: Saya di Supeng.
0: Ada Intan, Amat. Intan he. Intan Amat. Di Wajo.
4: Ani di Pare, Nurul di Lele.
0: Iya.
4: Bilal Pasma dan
0: Bilal iya
4: Ira
0: Ira di Majen
4: Baru Haji di Baru Zain Nasri yang mungkin dalam perjalanan
0: iya
4: selamat
0: Mega penumpang Mega iya sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang. Terima kasih, sehat juga selalu. Aji Eda di Rajang. Ada lagi nih. Terima telepon lagi. Halo, halo, halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
5: Leman.
0: Leman di Polman, cek ya. Disi ketinggalan Lemang.
5: Iya.
0: Lagunya apa Leman?
5: Botim Paru.
0: Weh, Botim Paru, weh. Ya. Melu sikap sama Botim Paru, iya.
5: Botim Paru.
0: Iya. Lanjut mi pale lagunya buat ya. Siapa?
5: Ya, lagu. Ada baru lewat tadi ada.
0: Iya.
5: Ada Siapa lagi?
0: Lanjut.
5: Ada Maria, ada juga Ani di Pare, juga Ani di

0: Iya semuanya mo. Waalaikumsalam. Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Leman di Polman, terima kasih. Meluki jolo mangkalinga Elon Ahmad Yani. Kita mau dengar lagu. Halo, penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Adi.
0: Weh, Ani di Pare. Lanjut mi Ani.
1: Balolipa,
0: oke deh.
1: Ya, buat Aji Eda.
0: Apa
1: itu Bu Adi yang baru menerima?
0: Ahmad Yani, Bapak Leman.
1: Makanne.
0: Mesakanne.
1: Ya, Leman. Dinero. Bilal.
0: Bilal.
1: Ahmad Yani, Mama Wati.
0: Oke, semuanya mi. Amin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare-Pare. Ada juga Zainal di Pare. Hampir mi lupa Zainal yang lagi tugas di kantornya, juga lagi monitor. Selamat terhibur selalu. Oh, ini maka Dani Matu Ahmad Yani, mana mi laguku kakak? Ini dia lagunya, kita dengar dulu nih. Judulnya Besti Palsu. Pakai lo nawi tak palsu toh je. Oke, selamat pagi untuk anda semua. Selamat terhibur dan untuk Ahmad Yani. Nih lagunya kamu nih.

Ini untuk kamu.

gimana tadi itu lagunya buat Taji Eda di Rajang. Nih saya mau kasih lagu buat Ani di Pare. Selamat sore, lagunya Balolipa. Ada Senal di Pare, Kadaria, Aji Bia, halo Asri Nur, Irwan, Pak Irwan, selamat sore semuanya nih. Ibu Nur Lela Sam, selamat terhibur lagunya Balolipa.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Gimana nih simpatisan Susia buat Anda semua yang sudah bergabung bersama saya di sore ini. Terima kasih buat kamu. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Buat yang lagi di jalan, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Buat Pak Nasri, ya terhibur selalu bersama penumpangnya ye. Buat yang lagi di kantor, di tempat kerja, selamat terhibur, semangat-semangat nih. Oke, kita dengar lagunya nih. Ini judulnya Mupala Kak Ribolata we. Dari Vera Kule punya lagu. Terima kasih untuk Anda semua. Saya Mbak Susan segera pamit. Selamat sore dan wassalam.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
3: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
5: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
6: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
4: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
7: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
4: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
8: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
9: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan Rasul-Rasulnya, tidak akan ada penyelamat yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah, dan tidak pula ada pemberi manfaat yang berguna bagi mereka. Demikian pula tidak ada pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa harta serta anak-anak mereka yang mereka persiapkan untuk menghadapi kesulitan dan bencana tidak akan berguna bagi mereka sama sekali.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sinin nama puji apun nangan nama nafung Allah Ta'ala. Di nagaga papuji kami na batuwa na matandri sangadin na papuji na puwangi. Iro papuji ni di rupa tawi ang kabatasan na nang katupak gangkan na. Maka imamulay na sabak warika da ada malabi na sabak alabiran na alhamdulillah sinin na mapuji anun nama na tufung Allah Ta'ala. Puwang araja akamasing. Puwang iyai maparintangang ipatatong iagama salang. Puwang iyai maparilangang isinin na taupanritay sirikuwam manapanasa na kiya napakasing agama salang. Alhamdulillah, sukuruki mapujitan rigangka risisi arajingan na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Na nasabari rilalan na yang ruangi digaga akata na seba asiyama asipulungat ta untuk bicari dua telu na seba pangaja poleko agama. Maka dewi guru ta iya tu situangan na alak birannah. Iya kotudatudat tu maringkali nga pangaja ta detajang itamana watu isai masurumalak biya tu situangan na tu dangetak. Angkatoga ha ipake na pake makamalat na sebab pahata na iya tumasung paja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay. Sehingga ang kasit dipanrita na coba jami sumpaja sunna si seburakan na di palawangan na magaribi na isay di panakgan na siratu rakan na natami watu isay. Makanya makalina nabita tuda-tuda kicinampe. Dito nakada itaman ang aga na puwada na sabak pacaramay. Bakay yako ang kamoyalah na sabak siti at batirang ni ipake na sabak makamla na sabak pangkaw kawatakali na yapitangi ati lorifungan latala. Aga yiro tanra api jepungang iloripuangi maka iya tuda-tuda cinampet tak ripalawangan na magaribi na isay. Masarumalak binaya tumasumpaja sunna sisak burakan na ripalawangan na magaribi na isay. Makanya rewaki nang katong makutan na makada polekega ki akadaki poleka masumpaja sunna si seburakan na kumasigi eh. Makanya itu sebenarnya berkah. Yan itu nakadaka masarumalak bina sebab pak disangang. Maka digaga na sebab asia maasi sumpungat tak sangadin na melu ipukang kaawatangan. Agaya roh waktasimu bihabbalillahi jami'a wala tafarraku. Pada akatan ni masa kiri tulu tepatun na pungan la ta'ala. Aga tulu tepatun na puangin na temalara tiyapatu akoran na hadisa. Gangkan na. Natufadaan ka asia maasi sumpah.

pung maka de ada napan ritariolota ipasia ma imacawe ipasi sumpung imabele maka musti malok bangi panni nasabak sidi pakasiwiang kaminak batuah nama raja risisi na fungallahu subhanahu wa ta'ala salawa naniya papasalamat masa ifangol lalori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iya si mata jalukang i asalamakang akatuong linota akhirat ta na iya surugai lolongi pamasina upa pahanap punai to masalawa ima kotoro to mapasalama ima sa lori sisi alabiran na nabi ka sallallahu alaihi wasallam sehingga natofada ang kamanamuwa kito makalik ja risalang kabitaray nariyat tu puri awala gadingi natofada tu damanang irisisi na pipang ulawang degaga akati di rupa tau itu makilok pak banoi sengadin na duan rupa mitu ye milu isapa na to salama aga yaro nomoro siti tasapa i riyo ranun na fungan latalah gangkan na natunangiki na sebab pamasena yang kedua syafaat na nabi tak sallallahu alaihi wasallam afa iya mitu ye putame suruga kesengadin na pamase yang kan na makade warekadan na fanritata na saba iya koto makasiwiyang aja ireke ngisiaga egan na pakasiwiyata aja ireke ngisiaga egan na sujuta na saba tanra arrapirata lorifungan latala na saba melo ki iwala kasuruga aja aja toto makasiwiyang na saba tomelo mabela ripacala na fungan lataala aga pali akasiwiyangi na saba riyorannu akkasuyangi na sebab pamase na ijame ka wajag bangi musti katunang yasengi sipak ka ikhlasan somfi fungan latala na sebab pakkasuyang maka de adan naguru ta tellu turupan atau beribadah angka tu makkasuyang na sebab padalek ba pakkasuyang na padangkangi angka tu makkasuya padalek ba pakkasuyang na tau pallorangi magi to makasuyan nakadamelo ka suruga berarti ibada untung asan na yewe. Magi to makasuyan may tau ka okko afinaraka na puangi berarti pakasuya tau pelorang. Makade guru ta almarhum ambo dalle iya ko to makasuyan bo tunangi yasengi sipak kaiklasan. Ale akbatiran na sebab sipak kaiklasan mujame pakasuyan nge. Na sebab tanra atah api jepungan lorifung Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aja akama to makasiwiyang ternyata ro apala pakasiwiyat tak de na leturifungan la ta'ala magay aja akama nan ribalao siriyati na lepo icicak pojiale nomolong ilima atak borokan na tasajok ritangalalan na sapuripala na pucapak belalin roweh na makadaro utude gaga ilolongan sangadin na sesa tau pile e bawan na niya tau rogi. Maka tungka-tungka to makasiwiyang, tungka-tungka to mabaribadah, maka pungkang kena sabah abatirang adan na puang irilalan na akorangi. Aga yero, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Majapu yamana sumpajakku, majepu iya mana pakasuyaku bahka tuwo tak mate tak ningga apunangang de nagaga apunanga kami nak batuah maraja mompat nama tanri sangadinna apunangan nafungan la ta'ala makasih pakasuyata idi pak banuai maka musti makan ripaku jembata sepipi nama lara singkeru silarian natat di pak bungannah. Yang kedua yaitu ye melo isapa sangadina syafaat na nabi ta sallallahu alaihi wasallam sehingga kasid di adan na guru ta al imam al hatab ar ruaini yaitu ye koto masalawa bukan hanya sekadar kita dapatkan pahala salawat yang kita ucapkan maka de guru ta tudatudangi nak bangi tawe na yang kalinya ye rupa bangin na tepi asan na nabi ta makale pangin na sebab pangko kawatak kali aga ye roh tali dua wali indok lima tak naipat depek kuyuluan na timui naibaca salawat na pangulutan Nabi Adam. Ia tu pangulutan Nabi Adam watun na ifancaji na tunangi nur na Muhammad.
maka alangkah bahagianya fangulut tanabi Adam yurwatuwe, maka de guru tapata sope ekadue tulece nurna Muhammad kiwatakalena nabi Adam napatapo ko jari-jari kanuku limanna terutama ko indok limah. Mapamule ko lekatna, menrek riyesek na yolona fakitamatan na napaturun nonno lori jari-jari limanna terutama ko indok limah. Makanya maka de guru teye tunurna Muhammad angke ko kanuku tak indok limah tak dua wali-wali-wali. Makanya ne yang kalinge te barima sigi toko na tuji asana nabi tak maka amakku kina sebab pangkau kang atau kang iati na sebab warikada ada malak bi agaya roh to masalawat tapake salawat na fangulutan nabi Adam agaya roh marhaban bi habibi wa kurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam napa isaula itong pun nama tebik katalu. Maka de guru ta abasa kumpul martapurah nasaba atinulukan naman nanungang ijama yaitu nasaba salawa. Maka dua ilolongang pertama de nang kanakan nakila satu buta. Yang kedua de nang kanakan nakila la sepet di mata letuk matita. Makanya ikuti akinakan nala satu buta watakali lahir rabati yaraya tapake. Yang na ang kataw natin yang nakanala sa padimata na tumatay na yaitu tapaki makamla na ang kanak terita mapadimata yaitu tabacangi barakat na paja malasa yarik ga mapadimata bajan na barakat na yaitu salawae tanra api jepungan na sabak aryongan na idi ate umma'i lori nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumatama lebih jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Risese na akato nga linote di rupa tawwe agami di iya punay. Tanya makada nasa ba'abatirat tayye. Tanya makada nasa ba'pangkat jabata iya punay. Tanya makada mega waramparan nasa ba'asogiran. Ajak nasa ba'asogiran ta na iri takasiya siripada pada terupa tawwe. Ajak nasabak pangka jabata pak disengen na irita mariawi ripada pada terupa tau. Ajak nasabak awata ngetak na irita malamnya ripada pada terupa tau. Kata lu mijik tu ya punai. Agayaro nomorosi di agayanri. Naluruh tamilala tiga roi manca jijuku nasabak terberi ribuwa buwa kan iya tu apun na ngetak. Belum tentu ya tua rampara taitabu ko bangi etaro ko barangkasi apun na ngetak baja na sangadiyan na takotomatikan leti apun na ngangyesan na. Ajak to makadamega da gabay dupah makarukarungang etama ko ipatama rak barisa. Ajak na sabak makadawara taitaro ko pak barasang idi makunraya apun na ngetak baja na sangadiyan na takotomatikan leti apun na ngangyesan na yaitu. Makanya mancaji oli ro purai yandai nasabak tak beraribu buat tak mancaji juku gangkan na musti rewa pasalan na oli juku aku tanai tu mata malap isila surahku yang ki hadir maka dai wi guru tak iya tu apan cajingan na rupa tawe kang apa sulapa iya pun nai nomor sit di sini na yetu oli e juku e mak deke kuatakale tak ka pasalan na pole kota nai. Na detona jaji fangulutan nabi adak gangkana dega ye pak sulapak toma-toma lebih yang ki hadir. Oli tak najuku tak kapaselan na fole ko tanai. Darah tak ate tak nawe na pasu tak kapole ko apie. Urat tak buku-buku tak kapole ko waye. Na pasak tak si bawa nyawa tak kapole ko anginge. Apa sulapak yunri di rupa tawe na ye kotomate kak buru iya tu watak kalewe. Buru iya tu oli e. Buru iya tujuku magi na sebab rewa ki amulangan na toma-toma lebih sila surah ku yang ki hadir. Maka dai paupan na tofan rita tak iya kunadafi ni amatingan na sedih rupa tau. Ipu tamai rilalan na galabon na kiburu na sebab colori kiburu. Na ilawa rak sinin na pawalun na aga ibaca degaga sangadin na minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukharijukum taratan ukhra pole ki ritanai rewa ki ritanai na angka ki pai mang ipare sarilalat tanai tomotoma lebih yang ki hadir yang kedua yero ya punne idi rupa tawe aga ifake yewani na sebab to makasih yang ipake pakia mangalota ipake pakia mapacita untuk aga to makasih ya lori fungan la taala. Belum tentu ya tu fakih yang magaloi yang liko pasai mak datu sebuah linnah.
mak juta juta linai taro kola Maria iya pa ipake turungnya kobotinge na kotomate aga iya punai idi tolinoe pura na ki icemme pura na ki ifakda ka iwalun na sabak pawalu putih sasatan rejai na ifutame rilalan na culurik na ki buroi na sabak pura na ki iya sumpajangi kam iya mitu iya punai idi tolinoe tumotamalabi yang ki hadir. Apa angka tau ye tau sugi iya kunadapi pasa tataji meliwajaju ya toje kunloi botingi sele-sele bawa wajujunna na iya rawajunna iya kunali mariawa si di juta ye si di mana juta lo ya si palagi katu ya si jilbak si sesah mapat na lima kunraye matai irite watunna iwalung purana terlunga sumatena takapai siaji selan na sumpulolot na selalai wironangi baju magalona. Makanya makade guru tai tanaje tu apun nangat tai itu. Dan itu merupakan titipan amanah datanya dari agami je ya pun ini pakewe. E fakke makasia kai mi tu mante di sak bimato kolino siwali na fungan la taala tu motoma lebih yang ki hadin. Tania makada na sebab waju magallo itaro. Selisa pak magallo itaro. E anu magallo itaro iya pan kumalep pate ifakai kastasi sammi. Makanya nasabak wajum magallo pakai ia mapacing ifake ia mitu manti di sabi tomato malabi yang ki hadir. Yang ketiga aga ia pune idi rupa tuwe aga ipake tuane gamana fungan la ta'ala. Ya na angka tau ia magalak masih dekka. Nasih dekkangi masih gie. Mancaji donatur. Magalak masumbang. Magalak tuane itu folena. Maka yakin itu merupakan investasi akhirat tak. Magai 100 sebu dita. Ia sedekangi 5 sebu siaga munroh. Maku tanya kak. Ia 100 sebu dita. Ia sedekangi 5 sebu siaga munroh. Angka makada 105. Angka tau makada 5 sebu. Ia rom makada 105 sebu munroh pak ustaz. Berarti lino napake mapikeri. Ia tu ia asirah puluh na lima sebu ia koyelingi indo anak tanah pakai mak balanca lisa dapur roko pasal di sekadaga jik nalina capu bawang. Tatanai bani makun raya ia lik di seratu sebu na dejek na buke ia tukaran jik na narewa lo bolana. Mega bami angkat na, mega bami nolok na sidolo dolo tafi degaga angkat na tomo-tomo lebih yang ki hadir. Aga pelik mapan nesah sengadina lima sebu rupiah. Itu ane gamana fungan la ta'ala. Toma sidakkah namoni hadwa sebu rupiah. Namun yang si sebu rupiah, ia kota matuana na sebab tepat wat di jati si sebu rupiah. Pasalama kita tamas suruga tomatama lebih sila suraku yang ki hadir. Makanya ia ku angka kesempatan muah, angka adis ingat tamuah, angka waramparang, angka maka wat dingi asidaka sedikalalu. Na sebab ia mi jatuh pasti dekatakan mana semih, mana sembah kada investi akhirat tomatama lebih yang ki hadir. Magai, ia ko secara ilmu perhitungan kekurangi na sebab matematika ipake. Ia ko seratus sebu dita ia sumbangi lima sebu dek masa kada kurak dek nagen ia tu seratus sebu. Tapi ia ko agama ipake sidi maka dek pungalatala lenga sidi upak genna ko ke sepuluh. Betongan na ia ko melo ki tatamba warampah rata agala ki matuana. Kan itu kuncin na. Ia meki ia lena sebab warampah rang asogirang agala ki matuana. Agala ki masih deka, iya tu to magala masih deka denang kena kurayak waramparana. Depagaga sejarah angka to makada pene kura waramparana na magala masumpak denang ka. Justru tatambay waramparana to matama lebih sila surukku yang ki hadir. Pangulutak Usmang, denagaga sahabat kalasogi rimak keriwat tuiro. Magai, onrosogi na pangulutak Usmang melok kurangi waramparana. Ia po ini melo tambah waramparangnya. Pengurut tak usma melo kurangi waramparanah. Dengan catatan apa? Nelima nangi karoma bonyok napak darah karoma komadina. Sini nangi ropak darah karoma ina angka bonyok karoma na pengurut tak usma meliwi. Betongan na masih dekatui na kurangi te waramparanah. Dia kampori sakde na madinang kekora kampoye makalah salah sangi tau weh. Gangkan na angka to acca teliti rolasai ternyata malesi di kesimpulan na podangi ko datue maka da iya panapa aja te malasa ko kampung iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu bayangkan ngira iya panasa na pa aja malasa tau ko ye iya ko pure mandre ko rumah bonyok lima batu
Dan karena makari roda tuwe na podanya atan na lokos sapa koroma bonyo komadida ja kamang kibalo iya ko angka iya ko 50 sabu alina siletre aliwi 150 sabu. Batongan na balik dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Yang karena lo sapa koroma bonyo ingat demi tu gaga na balu pak darai. Maka da iya komeki sapa koroma bonyo oko ki pangulut tak usmang alina mana malik koroma bonyo na tomadina. Yang karena lowi oko bola na pangulut tak usmang. Maka da iya pangulut tak usmang. Alimana na iya tu koroma bonyo siaga pura talangi wali dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Ternyata melo kurangi waramparan na pangulut tak usmang. Justru tatambe mi waramparan na tomatoma lebih sila suraku yang ki hadir. Baka makade guru ta ye ko ang kay agaga milo talina de nagenna dita asidakai cocok gajer ro ye ko ang kay agaga macinna talina de nagenna kade guru ta asidakai ye ko matimati ke fa ke de nalattu to akkalangge tapi ye ko agama lattu meki malli motor 17 juta lina yang romotoro na 10.5 juta dita ya komeki pak ganda tasi dekang isi di juta ganda gah ganda magay na sebab iya tu ya pasi dekek katiwir ngi dalle ya kotomelo situngan na maring kalinga secara hakika iya tu ya pasi dekata katiwir ngi dalle makanya iya tu ya to manggalai masih dekat tau dia na malasa magay ia ko angka to na magala masih dekat tau dia nak nalasa na mate ia tu na sebab nabi tak jamingi 70 rupa nalasa dia nak na to magala i masih dekat to mato malep yang ki hadir makanya na melo mak barak ka iro pasih dekat tak na ia tu tarime ting kato i baca maka dai guru tak ia ko to melo masih dekat na ia pawat di to masih dekat ia ko angka maka makanya itu tidak boleh to masih dekat ia ko degaga maka to masih dekat masro malak biye ko angka maka nawat ding masih dekah maka de guru tak iya ko melo tatamba waramparata tatamba asogi retak nasabak dalik baraka agayir iya ko to masih dekah ajak mu palak nasabak pasih dekamu sebelum mu baca matokang iyati agayir tabace tungka tungka to masih dekah atokang iyati tabace dalang ati maka da Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ia tu tak baca. Ajak nalabok pasti dekata ia kode tak baca ia. Ia kode tak baca na terima puangi mak barakat na tambangi warang parang. Magai apa namo je tu mega ya sedekah ia kode na terima pokasi dito persoalan. Ia namo mega ya sumbangan. Mega ya sedekah ia kode na terima puangkan si dito persoalan. Makanya Rabbana taqabbal minna. Puat tak terima kasih pak beriku tawarengi. Mak baraka wali-wali. Mak baraka to masih dekeh. Nah sebab pas sekerwa ramparang. Mak baraka to terima agai baca ya kona waringi te pasih dekeh. Agai baca ya kona waringi tawe pas sekerang. Ta baca ya. Ajarakallahu fima aktoita. Wabaraka fima abokoita. Waji'allahu lakatahura. Puang tapak kia palangi kasih pak berena ya roh. Tapak baraka waramparan nama pacing tak dampangi dosana atas salana mesti makade guru tak mak baraka yaitu wali-wali pak bere wisi batu malewi nasabak pak bere itu matama lebih yang ki hadir apa iya yaitu kamelo isapa yaitu baraka kega yesengi baraka yaitu baraka tau denang kana capu melo kisapa baraka nasabak mak baraka jama-jaman na ambo anak tak melo ki mak baraka apole ngak dalek na lakiye meloki mak baraka wije-wije anak-anak mafato riduwe tofajajian dan matinulu riagamana puangi agayir. Agaje yesengi baraka. Yesengi baraka iya anudenang kana capu na tulita tambah. Iya na tu hakikat na yesengi baraka. Nafilah tambahan nikmat datanya dari Allah. Iya tu baraka. Makanya makade guru tak. Iya ko sapaki asogi rang ajak tasapa ko waramparangi. Ya na angka to sapa asogira nokomi waramparangi si di minapuni sogi watakale miesan na yatu. Aga paling ta sapa asogira ngi koi baraka e taro ni cek de yoko mak baraka moi. Ukurang kakayaan sesaura de nilin makada to matanri pangkakna. De nilin makada to mega waramparan na mahito hito galun na maluan na masaka dar ada de yang penting mak baraka moi apolengan na. Musti tutulimanya ma papindak dingi to motomalabi yang ki hadir. Makanya ya na angkam makunrai na melo matinulo apole ngak dalek na lakenna
ya ko ang kamakun rete ya capulisa na pak barasan na ya ko ang kamakun rete ya matilite lisa balancana agay baca na lingi apulenga dali lakit tak talih na sebab tapampi ya lima atau tapak jemak koyolo na atiye tapak cuku i ipakita tak na sebab elo tak agay baca tabacay alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair marasa ka tanah yaitu ya tabaca yana ang kamakure na melo matinulo apulenga dali na lakin na ang kamakure te ya matilisa na pak barasan na engka makundete ya capu di balancana iya tu tabaca tungka-tungka nalengi apolenga dale laketa tatarima na sebab lima atau napai pak jemak kuyulo na ati pacuku ipakete amma elo tabacai alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli khair ma rasa ka tana tapla ni makundri ha tapla ni tapla iya roh komeki tuli manli baju baru tabaca ya roh tiya capuli sebalancata tabaca ya roh tiya capuli sepak barasata tabaca ya roh maka tiya tu paja tak tambah itu napa kurangi guru tak yang kedua ya na angkam makunrai namelo lemaki atinna keluargana melemma atinna amboana na natinulu sapa yesengi akatuongan malamma atina anak na mak guru agama na salama lino akhirat na pitangi mella tomaton na aga yaro angkatik ko makun raye aga iya ko tomatanga mak bisawar dan ini sering saya sampaikan me kajo makutana iya ko mak bisawar ki idik makun raye peke bate tak mak bisawar bu ha iya na angkam makun raye bate na mak bisa warak na mak garang kami bate na mak bisa warak mak garang kayasek garang kayawa maka de guru tak de nak bisa warak iya tuh agak pelik mak jaru-jaru warak miasana ya nak kam makun re bate na mak bisa warak na mak jaru mi bate nak bisa warak imana su de panak bani na mawari makanya ya nak kam makun re cek de mawari sina sana suna cek de mawari si berarti de na bisa yaitu warak na jaru bate na mak bisa warak yang kedua ina angka makun ri batena mak bisa urak na maloja mi batena bisa warai baja na sengadia yakin makoja-koja itu ambo anak nah ina angka makun ri batena mak bisa urak na masusah mi batena bisa warak baja na sengadia masusah to akalan na wija-wijan nah makanya ye koto mak bisa warai di makun ri pertama gunakan tangan kanan ajak lalu tapake lima abio tak bisa warai apa iya tu lima abiyo tak mak jaru mia sunnah ya na pura na katani lima abiyo mesti mawari itu na sunnah sunnah makanya ya na angka aga pura na katani lima mesti masih jak mawari itu ampe makare guru tak ajak mu jaru jaru ya na mu jaru jaru na sebab lima abiyo ka masih jak mawari cocok ni di cocok ni makanya iya kotale warra eta putra lau atau ibate tak gari warra idi makun raye ajak talojang ajak tu tasusangi ia ko pure tapu tak lau atau bekapi itu tale tak kemai bate tak mak bisora ikamai warak de ne garangkang jadi salam itu ye tu makun de ko mak bisora mak garangka bate na ya le ikamai na luru siga guriala tampu na lima tak atau kang ia ti tabace aga pak dongan na laisa laha min dunillahi kasyifa tatutuk na sebab salawat atau kang ia ti illa doangi angka ketua tu cina nampak ia kota miloda mawasu pi pak dongan tani ia wasu na pak dongan na malikai. Tak paham ni? Tak paham ni? Betongan na dua telu ni pak disengang agama fak gurangi tak pakai ia makamala. Tak baca tali warai tak kamai na luru sigak gu. Sigak gu rilala tampu na lima tatokang iati agai baca. Laisa laha min dunillahi kasyifa tatutu nasaba salawat napa atau kang ati illa doangi pak dongat tak mawosu pinaya pak dongan na malaikae maka ni gani gamandai nasunasu tayaki mesti malam mak manang atinna sini na tomato malap bi yang ki hadir jadi ko pure nang iala nasaba pas sekerat tabacai ajarakallahu fi ma atoita wa baraka fi ma abaqaita wa ja'allahu lakatahura e puat tapak kia palangi pak berena tapak baraka waramparan nama pacing tak dampangi dosana atas salana maka idik macinna ki masedekah na degaga makan kato ibaca
Ya na angka tau na macinalat da masidakah na degaga maka iwarengi dalek na wadingi masidakah. Aga ya roh, iya koti tete masidakah tabacai Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sallallahu ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat tabacai bika telun na patemma elota banyak na sangadie iwarengi dalek mustiki masidakah. Itu baca. Makanya ini mak berewe tabace Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Epa tatarimi kasi pak bereku. Ini to tarimi pak berewe na sebab pasakara pak pasedaka ajarakallahu fi ma atoita wa baraka fi ma abaqaita wa ja'allahu lakatahura. Ini to macinalak da masih dekah na degaga makah na tomelo masih dekah maka de guru tak baca ye salawae. Aga ya roh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sallallahu ala al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat tatukang itabace bekataluh tamma elo tak baje na sangadi iwarengi dalai tan risak na sakna na wadingi masih dekah. Makanya yaitu ye ye komeki iwari dalai tatamba waramparangi nak genna dalai tak apa sile yang itu ye waramparana dalai dina padah. Maka dia guru tangkasi di salawat tabaca salawat maponco. Aga ya roh tabaca salawat na pangulu tak Jibril ikasi seburi lelna suwani. Aga ya roh sallallahu ala sayyidina Muhammad dibaca 1000 kali sehari semalam. Ya na angka tau na baca ya salawat maponco eh salawat na pangulu tak Jibril itambi yang iwaramparanah na ipak genak dalikna. Angka tau mega waramparanah na ikiya makura dalikna. Angka tau mega dalena tapi neki ya makura waramparana. Kega termasuk tau mega dalena makura waramparang. Batena sapa akatuonga resona tiri pusat na bebe elona. Na tarime asele resona yato na capu na sebab pura nanre na inung. Tapi mega dale iwarengi batongan na manre deje gaga na sapa. Dek nak kada macan ni mapai malunrak daging marako marica makado malemak nanre manang. Termasuk tomega dalek na tapi makura waramparana. Kegape termasuk tomega waramparana na makura dalek na. Irite gajin na 5 juta siula sidapi andre na inungan nang katon na pake makbalance indo anak na lisek dapur roko pasae. Tapi yalengi anu macani na kadadewa andre na kanakala sagula to makura dalek. Iwarengi anu mapai macuka na kadadewa andre mito ya komende asan lambuku na mapat disibat tu lekak ko. Mitau ya konakan ne kolesterol makura dalle. Ya na angka to na teh yang mandre dagi mitau ya komende teng sina mapat dicakot-cakot na nasalau pakitan na makura dalle. Nah, makanya ya na mega je tu isa apakah makura ngi dalle. Deje tu ya tiang ianre tapi batasi anre tak innya kang ita pancaji pak bur itu gagayan riwe. Ya na angka gaga isa fa aja tanre. Maka dari wanre aja tanre moy tapi ta batasi wi iya ko yanre taniakangi na sebab pak murah na tomadisi na sebab iya tu anu yanrewe na sisa apa boleh ko lasai tomatoma lebih sila surahku yang ke hadir sinin na tomatoma lebih jamaah yang dimuliakan Allah maka ya na ye wala adari lelan na ye cara matai membagi-magi na sebab 2 3 4 disengen na tofadaan kaki maka malakangi moni haci nampak tapi mak barakak muah moni haci nampak yang fantin namona hasik diyala abatiran naifake na sebab pangkau kawatak kali maka yana tumapan nasa tumatoma lebih sila surahku yang kihadin akhirul kalam Allahumma musta'an wa alaihi tiklam Allahumma afi ila akkomi tarik nasarum minallahi wa fadkhun karib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang tidak dapat meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna adalah orang yang lemah imannya. Maka di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah bila ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan fikiran yang tidak ada hubungannya bagi dunia dan agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hal ini mudah bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mementingkan hal-hal yang lebih maslahah baginya, niscaya jauhlah ia dari hal sia-sia yang tidak berguna.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Ini yang kita ingin baca, hadirin yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita menjadi nasihat buat kita semuanya, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sarekom mengibu pak nareko pada ipahang ya kata nahe nawat di pada ya kamalakang barek salama ki lino salama ki akhirat insyaallah ta'ala. Nah hadirin yang kami muliakan, albabul awwalu fi bayanil khaufi, ya melo ibahas rilalannya persoalannya persoalan tentang takut mitauki. Hari lalana matui angka ni gamelo itauri pekku carata mitau. Ah, karena banyak orang tidak pandai menempatkan rasa takutnya. Anu waddinge itauri deni tauri wi. Anu waddinge lai itauri deni tauri wi. Anu dena waddinge tau ni tauri wi. Nah, jadi kalau kapan kita salah tempat itu bisa berdampak pada kehidupan dunia kita, berdampak juga pada kehidupan akhirat kita. Nah, agana puan reguruta rilana kita na ja'a fil khabari anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi yang kasih di berita, yang kasih di agasan na berupa kabar itu oleh nabi ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis ieu annahu qala. Agana san nabi ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu janahum fil masriki wa janahum fil maghribi wa ra'suhu tahtal arsi wa rijalahu tahtal ardi as-sabiati. Jadi majapunna nasab puang Allah ta'ala angka malaika na pancaji puang Allah ta'ala. Yaru malaika na pancaji puang Allah ta'ala bupa angka pannina. Lampine rupanina bupa bau sampai di arah pokokna letu kurcapan timur ngi. Letu to capane wata jadi siwali panin letu timur siwali panina letu watang pak marjala daru mereka. Kemudian ia ulunna bupa onro tanrena yawana rasa imonro di bawah aras itu. Jadi kemudian lampine ajena naliwangi tanah pitu pitungan kaya sana pitu susu di atau sana pitu lapi. Nah, tanah pitu lapi. Onro agana sana wa alaihi bada di khalqillahi ta'ala rishun. Ia robu pak malaika ikan kepanina berarti yang kebulu-bulunna. Iganna bulu-bulunna ya robu malaika ibu pak pada-pada iganna agagana pancaji pungalla ta'ala. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahu Allahu ta'ala bi ayyan gamisa fi bahrin min nurin tahtal arsy. Maka de nabi ta nareko masalah wa isi dia urani. Ya rega masalah wa isi dia makunrena sako ku iya nasa nabi ta. Ya ro malaika ero isuro curu oku pungala ta'ala. Apa angka si ditasi tasi ero tanya wa isana tapi terbuat dari cahaya. Nah, terbuat dari cahaya. Ada di ko curu ya rumaleka ibu pak. Ya ko nakka si panina angka si di cahaya miti. Nah, setiap tetesan cahaya itu hadirin yang kami muliakan, setiap tetesan itu cahaya itu yastaghfirullahu ila yaumil qiyamati. Milo dampaleng ya robu pak cahaya ero ni kan ilo dampang yang ya robu pore dia ada masalah waro ya robu pore ada masalah waro kona bita. Nah, jadi robu malaika curu iko ro agasan naro lautan cahaya itu ya ko menre ni robu malaika ero yang kena miti ya robu tetesan cahaya ero ya na robu pak kapan apa cahaya malaika pun Allah ta'ala tu ya na robu cahaya ro si mata milo doleng. Tapi pun nggak dampeng ya tata pun nggak dampeng ya tata. Ya pun apa aja milo dampeng, kamu pilino. Nah itu salah satu pembahasannya Imam Ghazali dalam bukunya. Nah kemudian ada sinasang andre guru talena kita ne. Qala ba'dul hukamai salamatul jasadi fi qillati ta'ami. Ada sebagian ahli hikmah berkata, salamatul jasadi fi qillati ta'ami. Asal makanna wa takkaleta hi adisingenna wa takkaleta fi

lati toami ricede na andre. Aga batuanna ya ko melo ki madising, melo ki salama, aja tamagalala da manre. Nah, terutama yang perlu kita lihat itu bukan hanya masalah gisinya, bukan hanya vitaminnya, bukan hanya karbohidratnya, tapi yang perlu kita juga pikirkan masalah halal dan haramnya. Ini yang perlu kita takuti. Inilah yang perlu kita takuti. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kan kita tidak takut ini persoalan makanan. Nah, jadi Bu Pak hadirin yang kami muliakan nasangan reguruttahe, ya ku melo ki salama awatakaleta fikilla fi ta'am, jangan terlalu banyak makan. Nah, kemudian wa salamatur ruhi fi qillatil asami, ya ku melo ki salama ruhta, melo ki salama nyawata, aja nami galada dosana. Nyawa kita ingin selamat dalam kuburan di akhirat di dunia, jangan terlalu banyak bikin dosa. Kemudian wa salamatud dini fi sholati ala khairil anami, nayatosi asalamakanna agama tabu pak, harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuan nama salawat ki betuan na si matai ngerangi Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kota mas salawat, nayacin rulewi salompe, nayacin rulewi kedo-kedo na pangkau kanna na pas salamat ki pungala ta'ala. Jadi upah kuling he, para ahli hikmah mengatakan, ya ko melo isalam, melo ki salama watak kaleta, aja namanya gayanre. Kemudian yang kedua, melo ki salama ruh tanya wata, aja namanya dosa tapi gau, hindari dosa. Kemudian, ya ko melo ki salama agamata hadirin yang kami muliakan, perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga sinapuan rekurutta, wa qawluhu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, yani ikhshawallaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligada. Jadi hadirin, rilalanna ya kita he angka si di ayat nauki an regurutta Imamul Ghazali. Ayat ini dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, esininna to matappai itau ko ripung Allah Ta'ala. Aga betuan itau ko ripung Allah Ta'ala, berarti angka tau matappai dene itau ripung Allah Ta'ala. Buktinya kan banyak orang Islam percaya bahwa Allah, tapi dia tidak takut. Dia nak sempajang, dia nak puasa kurang malangi. Ini artinya dia nak pasak pung Allah Ta'ala. Insyaallah itau ripung Allah Ta'ala. Pekku carana bupak mitau ki ripung Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligada. Setiap diri manusia, setiap kita ini, idi mana bupa pada tapas sediangan ibu ku ngaleta. Peku carana yakni ma amilta li yaumil kiamati. Batuana aga pura mi pigau asori monri untuk asori monri wa makna hu tasaddaqu wa amalu bi taati la tajidu sawabaha yaumal kiamati. Jadi iya na bupa ayah he perlu kita takuti ini. Orang kan sekarang berpikir tentang masa depannya, bagaimana 1 tahun yang akan datang, bagaimana 2 tahun yang akan datang. Padahal hakikatnya Bu Pak, orang-orang

Allah inna Allah khabirum bima ta'malun. Itau ipo ngalla ta'ala na sabak majapuna po ngalla ta'ala ni semana nga kapure tapi gawu. Kata-kata khabir itu maha memberitakan, maha mengetahui. Saya lihat dalam apa namanya. Jadi itu sebenarnya khabirun na pisang ki matu po ngalla ta'ala ga kapure tajamai kolino he. Na pisang ki matu bupaga kapure tajamai kolino he. Jadi makanya sekali lagi, setiap perkataan, setiap perbuatan harus punya kontrol. Mage na sabak na pisangi mana kipung Allah Taala matur ka kepura tajam kulino he. Gangkanna tasaddaku asidakka ki mapigo ki ipigo i perintah na puangi. Nakadan reguta la tajidu sawabaha yaumal qiyamati, pasti kita akan mendapatkan nanti pahalanya di akhirat. Ah, kemudian jadi bekedua na pakoli pung Allah Taala re ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bekedua na pakoli pung Allah Taala rilalanna yaya he itau ipung Allah Taala, itau ipung Allah Taala. Ah, aganna bu pa minal khairi wasyarri, mitau ki pungal pole pung Allah Taala pole ri dicengge sibawa pole ri dijae. Fa innal malaikata was-samaa'a wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima 'amila ibnu adama min khairin aw syarrin ta'atin aw ma'siyatin. Ah, jadi makku ibu pak he. Nah sangan ri guru tarilana kita na he. Magi na parallu ki pada mitau pole ri dicengge aganna dicengge melo itauri ajaga made ne rulle pigau. Ya rega jagam masih lepi kau, cede bener lepi kau. Ah, magi nai ritau rija eh, aja gama dene sat dingale tapi kau ja. Ah, hadirin yang kami muliakan, makarean reguru tapa innal malaikata. Nasabak ternyata balik bu pamatu as-suri munri, segala sesuatu itu bersaksi kepada kita. Angkaya asik langiehe, mapisak bi bu patu matu langiehe, maka daya tanya aku ya waku tu lima sampah jaleng. Mak bicara tanya kada aku ya sik tu lima sampah jaleng. Mak bicara wani maka dang iya. Mak bicara asue. Seluruh bupa apa yang apa namanya di sini yang di bumi ini menyaksikan apa yang telah kita perbuat. Berarti mancaji CCTV mana ni pala gagai dia ni sedingi dia leta. Tanya bupa mak bicara coba dalam surah Az-Zal salah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Itu bupa tanah nanti itu ku kama ilino mak bicara maka dai tahu he tuli nalejja ka biasa koloi mas sampajang ie tahu he tuli nalejja kana rekoloi mak pigau decing. Nah seperti itu sehingga pernah saya membaca bupa satu kitab itu yasang at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Ternyata bupa nareko ilam ite nareko mati ki ia koto makanja sifat na makare tane ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ia nasab biasa waktu muturi lino. Tolu mulik jak kalau mapigau deceng. Tolu mulik jak kalau mapigau deceng. Mako kona sengi ia to si jagaiko. Tapi kode koto dia nasam paja to maja sifat. Dia na melo tarime tane. Makare tolu mulik jak kalau biasa lo mapigau anu masalah. Lo no boto. Lo no mapangat di. Lono mapanga, lono mupigo agak masalah eh, makokoh eh, ya atau si melo cipi, utama no mai, lau cipi ko, gangkana bupa menurut riwayat itu, lay cipi pole di tanah gangkana si sulak sulak buku rusukna. Nah inilah bupa yang perlu kita takuti seperti ini. Nah yang mana na bupa he? Nah, mudah-mudahan pada natulungi pung Allah Taala, naringi apa tironna, memberikan hidayah, memberikan taufiknya supaya wat dingin bupa kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala bari salama ki lino, bari salama ki akhirat. Nah. Wa innal malaikata was-samaa'a wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima 'amila ibnu adama min khairin wa syarrin. Jadi ya rubu pa malaikat inasang langi e tanai asu wan wanni e asu asurimun rimatu nasak bima nengi agak pura na jamai anak apun adang. Ko aku pura he. Nah, jama-jama dece nasak bi. Hatta anna jawari hahu tashhadu alaihi. Wal ardu tashhadu lil mu'ni wa sahidi.
gangkan.

na bu pa watakaleta matu ini mancaji bali matu tu. Mancaji bali matu watakaleta he. Wasa ko dalam surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ah itu dalam surah Yasin ayat 65. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tusrimunri tutu timunna tawe. Lima tamak bicara, aje tamak bicara, mata tamak bicara, semua anggota tubuh kita berbicara. Sininna gaga purebu pana jama, nepitai mana kipung Allah Ta'ala. Dan ternyata bupa hebat sekali itu, ajaran agama Islam itu bupa luar biasa. Nah ternyata sesuai dengan penemuan ilmu modern sekarang, tangan kan sudah bisa berbicara sekarang, Pak Kantor kan sama ceklo, tidak bisa diwakili, coba gari tangan sudah bisa berbicara, nah dia mulu makan terus agak butina dega ceklomu. Ya, karena ternyata karena orang kan tidak ada sidik dega atau pada sidik jarinya. Coba kare. Matanya tahu ibu pak tidak sama sorot matanya. Ya kalau ki Makkah wei lai sorot mata tani sa pemerintah. Mak balik ki kada dia boleh makan nesang. Angka sidik jari tangka gak ketemu mai. Ah bisa berbicara. Rambut sudah bisa berbicara hadirin yang kami muliakan. Pas sabu-sabu we. Nesa pemerintah bupa kada masa sabu-sabu ki na parese biluata. Nah, coba orang tidak bisa lagi beri napi rulino. Coba gere bupa jago na ya na pung Allah Taala hi. Darai timewe lagi wat dimak bicara. Timewe lagi wat dimak bicara coba gere ko pas sabu-sabu bupa. Nesa pemerintah ya ko masakan ke makan dewa sabu-sabu na tapi parese nutta timitam. Tapi nesa pemerintah pertama laboratorium me. Coba gere okomopi bupa lino wat dingin susailan roaleta. Watakaleta wat dimancaji bali bupa. Narekui pake guna rilala na cacce pemerintah na cacce pung Allah Ta'ala. Bagaimana nanti di akhirat? Inilah bupa, ini pesan nan regur te Imam Ghazali. Perlu kita takut hadirin yang kami muliakan. Perlu kita takut. Ini he. Agak sinaseng. Makanya tanai patakulu sholla alaiya wa soma wa hajja wa jahada wa yap. Makanya tanai iyo pura masam pada nasa kweseku. Ini tu sinangi. Kuna salah ada yang mengatakan itu makruh hukumnya menempatkan diri kita di onrong. Makruh hukumnya di booking tempat dalam satu masjid itu kecuali imangi. Ada nasi di mutun rumah sempada lete-lete ki. Ada kada iya onrong kur wirina lota de kagawat di monroiwi. Iya mitu ba matu mancaji sabi wirine lotang. Iya mi roh mancaji sabi matu wirine lotang. Ah iya ku kur ki masempada wirine lota lete ki siku tangana. Lete kisah ko masa terutama sampai jasunah eh. Magai supaya mega saksi kaki. Itu. Ada tak kena tabuki orang eh. Orang kaya dekawat di Monroe ye. Tidak boleh. Bagus itu supaya banyak bersaksi. Yonroi ni. Nonroi ka nasa mas sempajang. Nonroi ka aga sana he. Mapisap bini langi Maka dewatuna maka pala lutu lo maka. Ya seku Engkau. Ya seku nola. Itu. Kemudian watashhadu alal kafiri. Ternyata tanah juga itu katanya bersaksi nanti buat kepada apa namanya bersaksi juga untuk orang-orang kafir. Mapisa bitoi. Aga nasan patakulu asyraka alayya. Yen asate watuna tuo musri konas koya seku. Mapangadi nasan koya seku. Minung koya seku. Manri nasan anu harang koya seku. Payau, waila, we acila kapa kan asang. Jadi bu pak, demeto ne rule masakai matu asori monri. Apa amigalat da balita? Alita lagi mancaji bali, seluruh yang apa namanya yang ada dekat kita, mancaji bali mana ni? Sehingga hadirin yang kami muliakan karena puan reguru tahe. Wal mu'minu huwal ladzi yakhafu Allah ta'ala bi jami'i jawarihi kama qala al faqih Abu Laisi. Agan asang. Maka dai ia nasat to matappa mitau iripung Allah Ta'ala angkatan ratan rana. Maka dai andre guruta al-faqih Abu Lais alamatu khaufillahi ta'ala tazharu fi sabati asya. Niatan ratan rana bupa to mitau iripung Allah Ta'ala manasseri pitu sewa-sewa. Tangkali ngehe. Ia to mitau iripung Allah Ta'ala manas seri pitu sewa-sewa. Kaya kana awaluha lisanuhu. Ia tomito ripung Allah Ta'ala bupa manas sekolilana.

fayamna'uhu minal kizbi wal ghibati wan namimati wal buhtani wa kalamil fuduli. Ia to mi tau eripung Allah Ta'ala bu pak manas sai tau na rililana pe ko yasa manas sai tau na lilana de na sambaran na pau de na pak balleang de na pak gosip de na puji aga sanne mangadu domba de na puji mak ballewe de na puji takaburu salae aga pe na pigo to matappai bu pak wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani wa muzakirati wa muzakaratil ilmi. Jadi yar to makanja eta pana bupa to mi tau iripung Allah Ta'ala dia sibuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dia sibuk membaca Al-Qur'an, dia sibuk belajar. Bukan justru sibuk dengan lidahnya mak gosip ni, mak beli ni dan lain sebagainya. Jadi ciri-cirinya orang-orang yang beriman itu takut kepada Allah. Nasang Abu Lais dikutip Imam Ghazali dalam bukunya Mukasyafatul Qulub, dia dapat bupa najagai wililana. Dia pau yang gagana tengi pun Allah Ta'ala. Nah itu. Dan memang kita perlu jaga bupa ini lidah ini. Perlu jaga lilata. Ita naiwi nabita. Pura lepodan Nabi tak kaya suruh na pun Allah Ta'ala. Tilodong nga barita maka suruga. Maka de Nabi tak kena sa Nabi tak. Ia komelo kotama suruga. Tulung nga mu jagai dillah musibah mu jagai katawamu. Yang paling banyak bukpa ternyata. Ternyata yang paling banyak memasukkan orang nanti dalam neraka dalam mulut dengan kemaluan. Timutta bupa siwa kata watta migalak datang bupa matu napa tamarana kepung Allah Ta'ala. Nabi tarumah kada. Tanpa bupa kita apa namanya mengkambing hitamkan orang pada loki mei bupa najagai lillah ta'ai. Kita jaga lidah kita hadirin yang kami muliakan. Cocok kapan nasa ngugiro makada salakin mati ulawang mamakoe. Itu. Nah, sehingga makada Nabi ta paliyakul khairan awal yasmud yarulillah tabupa kong kamelo ipau tapau tapi kiriki jolo aja na sambarat tapau aga bupa maka de nabita ia komigangi di cinna na agasana na jana pauni tapi ia kopada pade di cinna na jana ilabi mamakoe apa aja gama tu tak salah. Nah kemudian ia komigangi jana na di cinna jalalu na tapaui sila na kitumatu pertanggung jawab pangi. Terutama makun raye kadang pengak budi engka to pura sasenda tahu apa betul ini ada hasil penelitian katanya maka da iya rone we bu pa lalanna sasosi wanni pitu sabu ada masu pole timunna lalanna sasosi wanni laki-laki tu 7000 kata-kata keluar dari mulutnya siaga to si pale makun raye 20 si disabu 20 si disabu. Ya tu sinangi mega makun retamarana kepada orang ni. Itu. Ah kemudian yang kedua yang perlu kita jaga sebagai orang yang beriman to mitauri pung Allah Ta'ala wasani qalbuhu. Yang kedua atitta bu pana jagai atinna to matappae. Payukhriju minhul adawata wal buhtana wa hasadal ikhwani. Ya to matappae bu pa napasu ipole ri atinna sifat permusuhan. Sifat permusuhan betona dia na melo melo ganggu tau we dia na melo ganggu tau we dia na melo pejari tau we itu ah dia to na melo balle tau we tidak ada sifat menipu ah mage bupa dia to na dia to na siriati sila suranna mage hadirin yang kami muliakan ro sifat siriati li annal hasada yamhul hasanati nasabak ternyata ro masiriati bupa dia telah masiriati melo kina reko masolang ita we. Ya mi kutu masiriati melo ki pada-pada ma deceng de na mari gaga. Yang kata raji mas sempajang isiriati betul masiriati ki masa ero raji lo masigi idi ma kutu ki de na mari gaga. Nah, yo ko masiriati ki melo ki pada-pada ma deceng, ya mi ko masiriati ki melo pejari ta we de na wadding. Maka na masa raji lo masigi idi ma kutu. Melo lai tutu lalanna beraja lo masigi e. Wah, itu salah. Nah, itu yang dilarang. Nah, selama kita mau bersaing dengan sehat, bersaing dengan baik, itu tidak jadi masalah. Nah, itu. Nah, kemudian agana sanabita al hasadu yaqulul hasanati kama

takulun narul khatabah. Ia runasa siriat ye bu pa nan re de cengi pada pada tuha api man re aju marakku. Degana sisa. Degana sisa. Di topa siriat ye tu bu pa na capu de cenna. Capu de cenna pa ro siriat ye ro. Pemilu ki pejari tau we. Na capu de cetta pada pada tuha api man re aju matabu. Ah kemudian wa'lam anna al-hasada min al-amradil azimati fil qulubi wa la tudawi amradal qulubi illa bil ilmi wal amali. Ah jadi runasa siriati bu Pak. Itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Makanya degaga waddi bu Pak buraiwi siriati sangadinna bil ilmi wal amal. Harus ki makki Pak disengeng, harus ki bu Pak makamala. Ya narodendre ro. Harus ki macca pasilaeng kega siriati maja kega siriati makanja. Nah itu. Ah kemudian yang ketiga bu pa manassari sisena to mitau ripung Allah taala wasalisu nasruhu pala yanzuru ilal harami minal akli wasuri wal qiswati wa ghairiha. Ah kemudian yang ketiga orang-orang yang beriman itu bu pa pandai menjaga penglihatannya. Pandai menjaga penglihatannya. Peku yasang najaga pakitanna, debu panita yang agak harangnya. Andre harak denita, minumang harak denita, pakaian harak denita, seperti itu. Nah iya nabu pali wawatana makokoje pakitaihe. Apakah kita-kita tahu eh? Sehingga mereka tahu kira salah pak. Masa yanu makorne di makumato. Masa yanu wat di makorne di nah. Ini bupa yang menjadi persoalan sekarang. Jadi orang yang beriman itu menjaga penglihatannya. Tajaga ibu kita tak komen luki salama. Nah, kemudian yang keempat, batnuhu pala yudakhilu batnahu haraman fa innahu ismun kabirun. Ah, qala sallallahu alaihi wasallam idza waqat luqmatu minal haram fi batni ibni adam la'anahu kullu malakin fil ardi was samai. Yang keempat yang perlu kita jaga bu Pak, perlu ijagai wattatahe. Orang yang beriman itu bupa tanrana dena sembaran napatami lala wattanna dena sembaran nanre denanre bupa nareku anu harang karena kenapa bupa nisengi pak mitauri punggala ta'ala maka da kutumbanre anu harap bahaya ihe wasa maka dena bita bupa aganasa nabita kullu lahmin nabata min haramin pannaru awlabihi setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram de gagal lain pak bisa na sangadinna pinaraka. Tapahang ibu pahe. Namo tu tolima sempajangi. Namo tu mapuasa ki namo maga ki kotoliman reharangi. Balun tentu salama ki. Apalagi dia tu na tas sempaja toliman reharal itu ni. Ya sisa na bahaya. Ah, ya sisa na bahaya roh. Ya jadi ibu pak hadirin yang kami muliakan. Ah, kemudian selanjutnya. Wal khamisu yaduhu. Ia to matappa ibu pa najagai wilimanna pala yamuddu yaduhu ilal harami ia rubu pa limanna de na loro limanna ko gagana tengi pung Allah taala betto na de na ale na rekotan ni anu halala itu nah jadi ibu pa perlu maneng elai taurihe nah perlu semua kita masalah tangan ini denoki sangadina gagana kilorang pung Allah taala de na karawe sangadina gagana kiloreng pung Allah taala de na le sangadina gagana kiloreng pung Allah taala itu tandanya. Ah kemudian yang keenam wasali suqadamahu pala yamsi fi ma'siyatillahi bal yamsi fi taatihi waridahu ila suhbatil ulama'i wassulahai. Dan termasuk hadirin yang kami muliakan orang yang beriman itu tau mitau iri pung Allah taala manasibu pari ajina ke kata la manasari ajina de na sembaran na jukai de na sembaran na lawi iya pa bupa na law na rekua aga na pilu pung Allah taala iya pa na pilu bupa na law na jukai na rekua aga na puru pung Allah taala selama itu adalah haram de bupa na lawi. Nah inilah yang perlu kita bupa apa namanya perlu kita semuanya kontrol. Ah kemudian selanjutnya yang ketujuh yang terakhir ini nasang anda urtahe lana kita na wasabi ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya'i wan nifaqi fa idza fa'ala dhalika fa huwa minal ladzina qala Allahu ta'ala fi haqqi

wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Nah, kemudian yang ketujuh yang perlu kita takuti, kita takut kepada ketaatan kita. Mitauki bupana sabar raji ki masam panjang, mitauki bupana sabar raji ngi pigo perintahna pung Allah Ta'ala, magi natu mitau. Mitauki hadirin yang kami muliakan, aja agama tu ma pigo perintah pung Allah Ta'ala, tanya pung Allah Ta'ala ya katai. Melo mi yaseng, melo mi kakudu-kudukeng, melo mi kepujian, kita cuma ingin sanjungan, kita ingin cuma ingin di apa namanya dipuji orang, bukan karena Allah. Makanya bupa orang yang menjaga ketujuh persoalan ini, najaga ini lillana, najaga ini atinna, najaga ini pakitanna, najaga ini wattanna, najaga ini limanna, najaga ini ajina, kemudian najaga itu ni agar sana sifat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mana nanakan ayat bupa makada wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, ya rumatu bupa asuri munri. Ia wadingi menyamar di sisi pun Allah Ta'ala hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada milodongi bupa, mudah-mudahan pun Allah Ta'ala memberikan sifat yang takut kepada kita semuanya. Nasabah ia persoalan ibu pak di, kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit untuk terrealisasi. Melo kipigo iparintana puangnya, kudigaga patulunna pun Allah Ta'ala sulit untuk kita laksanakan. Melo kini niri agak senahi papi sangkana pun Allah Ta'ala, ya kudigaga patulunna pun Allah Ta'ala, petunjukna puleri pun Allah Ta'ala, kita akan sulit bupa untuk meninggalkannya. Nah, oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan, simata milodongi puleri pun Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Aga betonar bupa periodongi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa. Ipuang taweringa kasih apati ruang. Ipu taweringa kasih sifat mitau puang. Tapi tahu kak puang. Wal afafa taletoa bupa sifat manini. Wal gina makutupa rasugirang. Misalnya tidak tahu, yang jelasnya kekayaan ini boleh saja kekayaan hati, boleh saja kekayaan harta. Yang jelasnya bupa sekali lagi pada tu milo dua ribu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nama seki puangnya. Nah, pada ipigo iparintana ini ripa pisangkana, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sinampak mi bupa tuo. Mudah-mudahan barakana sekali lagi pada ipigo parintana puangnya. Nawat dingi salama lino, salama akhirat insyaAllah Ta'ala. Inilah mungkin yang sempat saya sampaikan karena waktu tidak mengizinkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan.

0: dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan

0: Bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.